0: duduknya mepet aku banget sih.
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.

0: Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
3: happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy,

0: Bikin seru, yuk masak yang pasti di Serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans, ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
9: Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
10: Kebobolan? Mens tahu?
9: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
10: Velpo?
9: Jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, baru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
10: Kok nggak ngomong dari dulu-dulu sih?
9: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
10: Seperti kita-kita.
9: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
8: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

shouted.

kesehatan. Kerabat moderato, bau mulut mungkin terdengar sebagai masalah yang sederhana, tetapi kondisi ini dapat mengganggu kenyamanan, bahkan mempengaruhi interaksi kita dengan orang lain. Agar dapat ditangani dengan tepat, penting untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Dilansir dari Alodokter, salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab bau mulut adalah mulut kering. Saat mengalami mulut kering, produksi air liur akan berkurang. Ketika kondisi ini terjadi, sisa partikel makanan dan bakteri yang ada di mulut akan menumpuk sehingga menyebabkan munculnya bau mulut. Hal ini dapat terjadi karena peran air liur tidak hanya sekedar melembabkan mulut, tetapi juga berfungsi menetralkan asam dan membersihkan partikel makanan serta bakteri yang ada di mulut.

sucker.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy,

urap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif.

0: bener.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
6: Mau melati.
5: Aku lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
5: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa.
3: Tijus lagi.
4: Mau.
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah.

0: sedang Allah ampuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu keletihan dan penyakit yang terus menimpa, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5641.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang

Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: Sekarang

moderato, bau mulut mungkin terdengar sebagai masalah yang sederhana. Tetapi kondisi ini dapat mengganggu kenyamanan, bahkan mempengaruhi interaksi kita dengan orang lain. Agar dapat ditangani dengan tepat, penting untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Dilansir dari Allo Dokter, salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab bau mulut adalah mulut kering. Saat mengalami mulut kering, produksi air liur akan berkurang. Ketika kondisi ini terjadi, sisa partikel makanan dan bakteri yang ada di mulut akan menumpuk sehingga menyebabkan munculnya bau mulut. Hal ini dapat terjadi karena peran air liur tidak hanya sekedar melembabkan mulut, tetapi juga berfungsi menetralkan asam dan membersihkan partikel makanan serta bakteri yang ada di mulut.

0: Padlock System bikin angetnya awet tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.

lebih lengkap dan tepat.

0: ada sedapnya. Gak ada duanya.
1: So caramelized tans, ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh

gitu ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: sih Mohan, abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
0: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh, semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan, wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course, apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget.

0: Muslim tertimpa suatu keletihan dan penyakit yang terus menimpa, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5641.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: sini, kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, tuh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.

0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu.

0: udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh,

every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special.

0: banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
0: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend habis. Sekarang milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
4: Milk coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk melon, gratisnya milk mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special

0: 107,2 Buon Rete FM.
1: Kerabat Moderato, James Blunt kembali hadir dengan single terbarunya yang berjudul Weight of It All. Single ini menjadi jembatan menuju album ke-8-nya, Airplane Mode, yang digarap di Peak Music Studios, Oxfordshire, bersama produser Nicky Echo dan After Research. Setelah albumnya siap meluncur menjelang akhir tahun, James Blunt juga telah menyiapkan rangkaian tur dunia yang akan dimulai pada awal 2027. Yuk kita dengarkan cuplikan Wake of It All dari James Blunt. Versi lengkapnya hadir di program Expresso setiap hari pukul 2 sampai 5 sore hanya di

Radio Weekly Program. Moderator, Top Hits. 107,2 Moderator FM, jalur musik dan informasi. Hai, kerabat Moderator. Apa kabar hari ini? Happy banget karena kita bisa kembali ketemu di ruang musik-musik paling ramai dibicarakan. Sering menemani perjalanan dan tentu saja paling ditunggu posisinya di setiap pekan. Ini dia Moderator Top Hits. Saya Dian Ratna, ditemani Music Director Lida Restiana, siap untuk bisa menjadi teman terbaikmu mengarungi sebuah perjalanan seru di Moderator Top Hits edisi ke-39. Well, langsung aja yuk kita mulai kebersamaan dengan menyodorkan lebih dulu tembang yang harus berada di ruang keluar pekan ini. Ada sebuah kolaborasi dari 3 grup perempuan di bawah naungan HYBE, Katshi, Lester Avim, dan juga Eilid yang mempertemukan energi 3 grup dengan karakter yang beda-beda dari karya-karya sebelumnya. Iconic by Mistake, itulah judulnya, hadir dengan konsep maksimal, surreal, sekaligus futuristik dalam video musik garapan Cody Great Zillo. Tembang yang satu ini sudah 10 pekan berjuang di dalam program Moderator Top Hits dengan kedudukan tertinggi di urutan kedua, sebelum berhasil menyentuh kursi juara

emocionada.

cinta, ada yang ngomongin soal musik retro, kisah personal, kejutan bahkan arsip lama, sampai kolaborasi lintas karakter musik. Semuanya dirangkai dalam Moderato Top Hits Big Ten Circle. Kebersamaan dimulai dari angka ke-10 lebih dulu, ada Alex Warren yang siap memanjakanmu dengan single Emerald Eyes. Tembang yang satu ini menjadi salah satu fokus dari album What Child dengan perpaduan piano, bass yang kuat, dan sentuhan gitar dari Nile Rodgers. Hasilnya adalah pop modern dengan sedikit aroma klub era 2000-an. Seru banget karena buat Moderato nikmati tembang yang satu ini, apalagi momennya akhir pekan. Mau bukti? Langsung aja kita nikmati, inilah Alex Warren

Dan kerabat Monterato pekan kali ini yang berhasil mengisi angka ke-9 adalah Tevani Young dengan single Edge of Calm. Sebuah tembang yang ngobrolin tentang ketenangan, kerentanan, sekaligus bagaimana seseorang bisa saling menguatkan ketika sedang melewati masa yang tidak mudah. Pasti dong kita jadi keinget orang-orang yang berjasa dalam kehidupan ini. Bolehlah chat doi ya kerabat Monterato. Sembari nikmati tembang yang satu ini, Edge of Calm by Tevani Young on chart number 9 of Monterato Top Hits. While on next position, you can enjoy a beautiful single by Lucas Graham,

7 of Moderato Top Hits. Dipastikan tembangnya kece banget, karena cuma teman-teman keren aja ya yang bisa masuk ke daftar Moderato Top Hits. Nah, untuk pekan kali ini, ruang ketujuh ternyata menjadi posisi yang nyaman untuk Ariana Grande ditemani single yang berjudul Paddle. Tembang yang satu ini menjadi tempat curhat untuk seorang Ariana tentang bagaimana kehidupan pribadinya yang ternyata tetap saja menjadi perhatian publik. Oke, Grabot Moderato, yuk langsung.

mencuri perhatian

membedahi langkahnya di dalam program Moderator Top Hits, pastikan memberikan dukungan terbaik dengan requestnya di program Espresso. Oke? Sekarang udah pada siap dong, kita masuk ke ruang nomor 3 lebih dulu ya. Di peringkat ketiga kali ini ada Aespa dan juga Becky G yang mengusung single Lemonade. Yes, everybody, this is bad news. Why? Karena di pekan sebelumnya tembang yang satu ini berhasil ada di urutan juara. Artinya harus turun peringkat di pekan kali ini. Jangan sampai kejadian yang sama untuk pekan depan ya. Kalau dirimu gak mau itu terjadi, yuk kasih dukungannya lebih.

ditemani single Watch It Burn. Tembangnya sendiri membawa cerita tentang seseorang yang lebih memilih untuk memprioritaskan diri dibandingkan dengan hal-hal yang membuatnya merasa lelah gitu ya, kerabat moderator. Next question, apakah di akhir pekan ini dirimu sudah cukup waktu untuk membahagiakan diri sendiri? Kalau belum, yuk, me time back.

siapakah yang berdiri di posisi tertinggi di pekan kali ini. Nah, kita tarik dulu perjalanan kita dengan hitungan mundur, lalu berbincang mengenai 9 tembang pemilik ruang moderator top hits untuk pekan kali ini. Dari angka 10 sampai urutan 2 ya. On the lower stage, ada Alex Warren yang mengusung Emerald Eyes, lalu di tangga nomor 9, Seven Young, melenggang bersama dengan Edge of Calm. Before You Go, ini tembang terbaru dari Lucas Graham ternyata berhasil masuk di urutan nomor 8. Paddle dari Ariana Grande ada di posisi nomor 7. Peringkat nomor 6 diisi oleh Beyoncé dengan single Morning Dew. Lalu peringkat kelima ada Teddy Swim dengan Break Up in Reverse. Everybody on chart number 4, Dara Alan Walker and Apple Max with Fate. Tangga ketiga dari program Moderator Top Hits diisi oleh Aespa dan juga Becky G dengan Lemonade yang notabene tembangnya turun dari posisi 1 menuju tangga ketiga. Dan nomor 2 adalah Katy Perry with Watch It Burn. Itulah 9 tembang yang sudah dilewati ya di dalam program Moderator Top Hits. Satu posisi terakhir masih kosong dong. And now it's the best time to show you who's standing on Moderator Top Hits winning position. Yang ternyata untuk pekan kali ini pengisi ruang juara adalah Clean Bandit and Big Pig with I Don't Wanna Hurt You. Ini adalah tembang yang dijagokan banyak penikmat musik, terbukti dukungan terbaik tertuju kepadanya dan membuatnya berhasil menjadi juara Moderator Top Hits untuk edisi ke-39. Yes, Clean Bandit kembali dengan rilisan terbaru setelah hampir setahun dan sekaligus membawa warna baru melalui kolaborasi bersama penyanyi asal Irlandia, Big Pig. I Don't Wanna Hurt You menjadi rilisan pertama dari label independen miliknya Clean Bandit, yaitu CDX. Dan menariknya ya, kerabat Moderator, tembang yang satu ini punya cerita yang cukup lekat dan dekat tentang sebuah hubungan yang harus diakhiri. Dan sebetulnya keputusan tersebut jelas sangat tidak mudah. But ya gimana lagi gitu loh, gak bisa dilanjutin.

0: sistem bikin angetnya awet tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja badan langsung seger.
1: Pantes eneknya langsung hilang. Fresh banget loh rasanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tahu. Nih saya kasih deh.

0: aja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan bersih deh.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sepres dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: sedang Allah ampuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu keletihan dan penyakit yang terus menimpa, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5641.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: saya mau bilang.
1: Kailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir? Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized tans, ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Iya, lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Iya, lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain.

0: 107,2 Mont-Ret FM.
1: Kerabat Moderato, James Blunt kembali hadir dengan single terbarunya yang berjudul Wake of It All. Single ini menjadi jembatan menuju album ke-8-nya, Airplane Mode, yang digarap di Peak Music Studios, Oxfordshire, bersama produser Nicky Echo dan After Research. Setelah albumnya siap meluncur menjelang akhir tahun, James Blunt juga telah menyiapkan rangkaian tur dunia yang akan dimulai pada awal 2027. Yuk kita dengarkan cuplikan Wake of It All dari James Blunt. Versi lengkapnya hadir di program Expresso setiap hari pukul 2 sampai 5 sore hanya di

0: sini, kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, tuh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.

0: ke sini loh.
1: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
1: Skill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa stress dan sepeda ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian.

0: kesehatan.
1: Itu fakta.
0: Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan brokoli mengandung berbagai vitamin, mineral, serat, serta senyawa alami yang bermanfaat bagi tubuh. Jadi, mulai sekarang jangan cuma bilang, aku tidak suka sayur. Coba kenalan dengan berbagai jenis dan olahan sayur. Karena tubuh kita tidak hanya butuh nasi, tetapi juga butuh warna-warni dari sayuran.
2: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh

0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat,

0: sini, kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman,
3: duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu keletihan dan penyakit yang terus menimpa kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5641.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Ya, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.

0: saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Moderato, bau mulut mungkin terdengar sebagai masalah yang sederhana, tetapi kondisi ini dapat mengganggu kenyamanan, bahkan mempengaruhi interaksi kita dengan orang lain. Agar dapat ditangani dengan tepat, penting untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Dilansir dari Allo Dokter, salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab bau mulut adalah mulut kering. Saat mengalami mulut kering, produksi air liurkan munculnya bau mulut. Hal ini dapat terjadi karena peran air liur tidak hanya

0: kacang sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hi, hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: 싸웠었다.
1: Sayuran hijau bagus untuk kesehatan. Itu fakta. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan brokoli mengandung berbagai vitamin, mineral, serat, serta senyawa alami yang bermanfaat bagi tubuh. Jadi, mulai sekarang jangan cuma bilang, aku tidak suka sayur. Coba kenalan dengan berbagai jenis dan olahan sayur. Karena tubuh kita tidak hanya butuh nasi, tetapi juga butuh warna-warni dari sayuran.
2: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh

0: aku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh

Moderato, bau mulut mungkin terdengar sebagai masalah yang sederhana, tetapi kondisi ini dapat mengganggu kenyamanan, bahkan mempengaruhi interaksi kita dengan orang lain. Agar dapat ditangani dengan tepat, penting untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Dilansir dari Alodokter, salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab bau mulut adalah mulut kering. Saat mengalami mulut kering, produksi air liur akan berkurang. Ketika kondisi ini terjadi, sisa partikel makanan dan bakteri yang ada di mulut akan menumpuk sehingga menyebabkan munculnya bau mulut. Hal ini dapat terjadi karena peran air liur tidak hanya sekedar melembabkan mulut, tetapi juga berfungsi menetralkan asam dan membersihkan partikel makanan serta bakteri yang ada di mulut.

0: sama nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
3: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
4: Kebobolan? Mens tahu?
3: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
4: Velpo?
3: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalami telat bulan, baru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
4: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
3: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
4: Seperti kita-kita.
3: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
2: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
5: This is 107.2.

0: fakta. Sayuran hijau bagus untuk kesehatan. Itu fakta. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan brokoli mengandung berbagai vitamin, mineral, serat, serta senyawa alami yang bermanfaat bagi tubuh. Jadi, mulai sekarang jangan cuma bilang, aku tidak suka sayur. Coba kenalan dengan berbagai jenis dan olahan sayur. Karena tubuh kita tidak hanya butuh nasi, tetapi juga butuh warna-warni dari sayuran.
1: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh

0: zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini enggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya enggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, "SMA kelas berapa sekarang?" Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Enggak percaya? Buktiin.
2: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
3: Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
4: Kebobolan? Mens tahu?
3: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
4: Velpo?
3: Jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering mengalami telat bulan, baru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
4: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
3: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
4: Seperti kita-kita.
3: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
2: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

Sobat Moderato, bau mulut mungkin terdengar sebagai masalah yang sederhana, tetapi kondisi ini dapat mengganggu kenyamanan, bahkan mempengaruhi interaksi kita dengan orang lain. Agar dapat ditangani dengan tepat, penting untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Dilansir dari Alo Dokter, salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab bau mulut adalah mulut kering. Saat mengalami mulut kering, produksi air liur akan berkurang. Ketika kondisi ini terjadi, sisa partikel makanan dan bakteri yang ada di mulut akan menumpuk sehingga menyebabkan munculnya bau mulut. Hal ini dapat terjadi karena peran air liur tidak hanya sekedar melembabkan mulut, tetapi juga berfungsi menetralkan asam dan membersihkan partikel makanan serta bakteri yang ada di mulut.

0: cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya enggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hetasari Unggul

0: aku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja

0: aku bisa lebih dikenal. Penjualanku meningkat dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: 刺さった。
1: Kalau sudah makan buah, tidak perlu makan sayur. Itu mitos. Buah dan sayur sama-sama penting, tetapi kandungan zat gizinya tidak selalu sama. Keduanya sebaiknya dikonsumsi secara seimbang. Jadi, mulai sekarang jangan cuma bilang, aku tidak suka sayur. Coba kenalan dengan berbagai jenis dan olahan sayur. Karena tubuh kita tidak hanya butuh nasi, tetapi juga butuh warna-warni dari sayuran.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh

kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquavipa 700 ml udah setara sama 2